oyo babantamele a hotela ya kuhlamala uka henga haputi lomuka ma wireless kasi wanu kona madala inatwa lezo wasitwa lezo singa hlamtsela sokukasi swindu singa kuyenja akuzotsama malembe ngoku yozwe

0: wosi vila shia manakusianti ni erradi Mosambiki. Miteko sanyu samarota sinotu kuwa bakuta ni huku ni mvira. Mbuihe marota anyu erradi Mosambiki. Wera mantire muhakuanyu. Nukana miteko osopu ntaya ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelo. Mutapunye orami 87-89-97-12-7.
1: RM, hoje sempre projetando Moçambique.
0: Osi vila shia manakusianti, mosula wera erradi Mosambiki, eni kavira otukua wanakosu anyu. Muruwe uwa kuvea erradi Mosambiki, mpanta amiteko sanakoso, wera mabuhi uwa kuvea marota anyu, vamutenko wokuwe asha, munomo na nakosu anyu, atukuwaka uwa kuvea. Matuna suwe la mapakilo, mutapunye urami, 87-89-97-12-7.

tumula Adamu kuti ai kurozvigwa kuumba zviya vana shenambonga vazvano toembishije kuti patatamepo patamadiri yekuzvioma zvano adi muvedi yani kwadyatilaka kunyagomu.